do lagi, dalam ini sesungguhnya dia lagi. Bos kita kan lagi apa lah?